Wabuku wazimu kwenye wabuku wazimu kwenye. Kuru kuru walira no baruni. Ndababo nabasankwa ndababo nabaroba. Lenkori zemirambano no barumi. Wabuku wazimu kwenye wabuku wazimu kwenye. Kuru kuru walira no baruni. Ndababo nabasankwa ndababo nabaroba. Lenkori zemirambano no barumi. No barumi kwamana no barumi. Iyaminjo inda no barumi. Atabaka inde basangwa atabaka inde baroba. Lenkori zemirambano no barumi.

0: patiko tiko laito laito kena manan manan nangun in tole anang tu toang pati jako urip bina ya to gop me lainang patabeho ko sangen he tivo do ngalingo bak ukon do anu anang ini da perlu lain to angnya lepit lubang nuon to de ngak ngakamau nalang aja mato ko sangen
1: mena aringa sangen lamani de ko aringa de tu
0: inani jo ini laut ang ba ini tivo ngaji et tivo ngaji anto po in jo ma me a iye a ke ari amine la sha inang nuon inani to inaya nu ang inanyik ni do to meang tu we ma ke ne na mu we sa nuon to pat nyen me lai aro aku wen inaya vut nu alang sa do de ti vo ang ni atu pala in to yo ya ke in wan ta mai lai yang nyen nang me manan la ja inani jan inani fa inato te yang ini ni to akan ni tamu ei kenani la inti ra sangen ni to pat so do e sha injo tode lama ngahu atau into de aku si tetiko lain baru kso tano lanuon laut tangine tanyot nih ngajo tivo marok ngajo tivo ngerti lain to samenin lautang sama dari lo sangen jabat to de ngahu anyot akun to me yang make soto ihanurip amunake lae tolom bekaka ko beva po ahun to tapahurunan ku fo tapakuram pa kuram ko de patulang pasyang ko ay mo nya in sya me balumin ako ba hui na ila inne to taiga muli mavi la po pasale be ko to nya pa mori pakan to me ang tuwe hamai to ke na va lain to sya dolo ake ina ang asal to ihan to morib nya punan ake lae to sya tano tu anamun lam sya inuan to jo to maniku lang ake ap angun to te yang urib bina maniku lang ihan ake to la manganyik da lahu ini sya to la mame okira ini lai jo iruna po in ba anu po kajiet in asan to nyen to me lai ulo nyen to me lai yang jiet afut nuan nang tivo lain to isya tanuk do diang nek do balu mala amon ke nafak laik pakulap to pat lo ake.